Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

bekerja memang sering membuat seseorang mengabaikan pola makannya kok di sana. Ya, mulai dari melewatkan sarapan, misalkan di pagi hari kok di sana jangan lupa sarapan, ya. Karena memang untuk sarapan kok tersendiri, biar kita tuh makannya nanti sampai siang sampai malam pun ya tetap terjaga juga di sana, ya. Kesehatan gitu. Jadi janganlah skip untuk sarapan. Sekedar makan roti tawar aja jangan jadilah, ya. Karena salah satu memang untuk pola makan yang tepat itu dapat membantu menjaga energi, konsentrasi, berat badan dan juga kesehatan tubuh kita selama menjalani aktivitas pekerjaan di sana, ya. Nah, jadi untuk berbagai macam jenis diet, ya, mungkin ada di sana juga yang lagi mencari-mencari untuk jenis diet yang memang untuk orang yang sibuk, cakap orang yang kerja, cakap kan, misalkan kan. Nah, untuk salah satu pilihan yang bisa diterapkan itu diet Mediterania di sana, mengutamakan sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan dan juga sumber lemak lainnya. Pola makan itu memang relatif fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan menu sehari-hari dan juga tidak mengharuskan seseorang menghindari karbohidrat secara berlebihan. Dan juga di sana untuk pilihan yang lainnya ada diet namanya diet DAS yang menekankan konsumsi sayuran, buah, biji-bijian, kacang-kacangan dan juga protein rendah lemak sekaligus membatasi asupan garam dan makanan tinggi lemak jenuh. Jadi misalkan yo untuk yang pekerja yang sibuk gitu kan, mungkin sedikit mengurangin garam atau mungkin juga mengurangi yang berlemak gorengan gitu kan. Susahnya enggak sih yo kan. Nah, kita mulai belajar dulu di sana ya. Beguyur kalau kayak gitu ya kan. Nah, dan pola iko memang cocok dipertimbangkan oleh pekerja yang ingin menjaga kesehatan jantung dan juga tekanan darah, terutama bagi mereka yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Nah, iodian kalau gitu kerja lagi capeknya gitu kan, itu udah terasa aja tuh ngabisi gorengan seasoi gitu kan. Dan untuk para pekerja memiliki tujuan mengontrol untuk berat badannya, karena memang diet dengan pengaturan porsi dan juga kalori dapat menjadi pilihan yang lebih mudah diterapkan dibandingkan diet ekstrim. Nah, prinsipnya di sana tetap mengonsumsi makanan-makanan bergizi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Seperti misalkan memperbanyak sayuran, memilih protein yang cukup, mengonsumsi karbohidrat kompleks dan juga membatasi makanan serta minuman tinggi gula. Pendekatan seperti itu di sana itu lebih mudah disesuaikan kayak jadwal kerja gitu, karena pekerja tidak harus mengikuti aturan makan yang terlalu rumit.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: masyarakat di daerah. Langkah progresif ini diwujudkan melalui ekspansi pembukaan berbagai program studi kesehatan baru di lingkungan kampus. Unip resmi menghadirkan program studi spesialis termuda pada tahun 2026 ini melalui pembukaan prodi kedokteran spesialis kandungan. Kebijakan selektif ini diterapkan pada angkatan perdana prodi yang digunakan yang guna untuk memastikan kualitas pendidikan klinis berjalan secara optimal dan terfokus. Selain itu, Unip juga saat ini tengah proses pengajuan pendirian program studi kedokteran gigi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Kemenkes. Rangkaian penambahan program studi baru ini ditargetkan dapat merealisasikan penerimaan mahasiswa baru kedokteran gigi pada tahun 2027. Dan begini untuk kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Jul, tapi juga bisa berdampak untuk kesehatan kita pada sana. Ya karena memang udara yang kita hirup tuh membawa partikel-partikel asap tanpa kita sadarin ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di sana menyebutkan asap dapat menyebabkan mata perih, batuk, tenggorokan, tidak nyaman, sesak napas, sampai memperburuk penyakit asma juga ya. Di dalam asap tuh ada partikel yang kecil dan dapat masuk ke dalam paru-paru ketika terhirup pada sana ya. Jadi itu memang sekecil itu ya. Jadi enggak nampak kayak gitu gitu kan. Oh, sampai masuk ke dalam paru-paru, cek tuh nada, berarti itu memang luar biasa sekali sih. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebut paparan asap tuh di sana dapat menimbulkan beberapa keluhan ya. Itulah tadi, bisa sakit tenggorokan, batuk, udah tuh matuh juga jadi perih gitu kan. Nah, dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu disampaikan oleh Dr. Marvira selaku dokter IGD Rumah Sakit Raflesia Bengkulu mengatakan masyarakat dapat mengurangi resiko dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Jadi tidak ada salahnya lagi di sana kita kok bermasker lagi ya Marola ya, biar kita kok sehat ya. Dan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah. Nah, itu sering terjadi sampai sekarang ya enggak sih, kadang tuh menyebalkan ya enggak. Pagi nyebakar sampah, siang nyebakar sampah, sore nyebakar sampah, malam macam itu juga udah adik sana ya. Padahal kan lah udah dilarang kan ya, kita tuh gak boleh bakar sampah gitu kan. Dan juga di sana ketika udara kok memang mulai dipenuhi asap, nah jadinya kita kok, masyarakat kok harusnya mengurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak diperlukan ya. Kalau memang kita gak perlu-perlu ame gitu kan, gak keluar rumah gak usah lah, di dalam bae lah ya. WHO juga menyarankan adik sana untuk penggunaan masker yang dapat menyaring partikel halus dengan baik. Ada masker N95 namanya, terutama ketika seorang itu tetap harus berada di luar saat udara sedang tercemar. Dan adik sana jangan lupa jaga kesehatan yo, di saat kabut asap yang cak ikoko yo, yang ada di mana-mana kok adik sana yo. Dan juga kita kita juga harus mengurangi untuk keluar rumah dulu. Kalau misalkan gak pergi keluar rumah nian tuh pakailah masker ya. Dan juga jaga kesehatan selalu, makan makanan yang apa yang sehat, yaitu kan rajin-rajin olahraganya juga. Kalau gak bisa di luar, di rumah juga bisa di sana ya. Itulah informasinya, kita kutip dari laman rri.co.id. juga di sana jangan lupa ya untuk mendownload RRI Digital.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: secara langsung rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria Provinsi Bengkulu yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu Selasa 6 Oktober 2026. Di mana dalam sambutannya Mian menekankan pentingnya pemetaan aset dan perumusan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan terhadap berbagai persoalan agraria yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu. Pemetaan serta identifikasi permasalahan agraria ini perlu dilakukan secara komprehensif agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor. Dan juga di sana rapat koordinasi tersebut diikuti oleh unsur gugus tugas reforma agraria terdiri dari Forkopimda dan sejumlah OPD terkait. Kegiatan ini pun menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam menangani berbagai persoalan pertahanan dan agraria di Provinsi Bengkulu. Pada akhir kegiatan, seluruh unsur gugus tugas reforma agraria yang hadir sepakat mendatangani berita acara bersama dan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan penyelesaian berbagai permasalahan reforma agraria di Provinsi Bengkulu. Demikian untuk kabar kita kali ke di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Arisana, selamat siang Galonyo. Kita jumpa lagi di gelaran acara Kece Kita untuk hari Iko ya. Seperti biasa untuk Adi sana di hari Rabu Iko, kita menghadirkan kawan-kawan dari kantor bahasa ya. Nah ini kebetulan ada dutanya kok, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2020 nama di sana ya. Ada Yuda Novriansa dan juga Cherin Manuverta. Selamat siang adik-adik.
1: Selamat siang.
2: Ayu. Ayu atau Inga?
0: Ayu, Inga boleh. Karena kita kan diprompek kan budaya kan. Iya. Jadi kita bawakan budaya kita dah. Nah kebetulan juga untuk hari Iko di sana temanya kita peran anak Gen Z dalam melestarikan bahasa daerah. Nah cak manunian dak tobo koko apa tuh caronyo gitu kan, caronyo untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Bengkulu Iko dak. Tapi sebelumnya untuk di sana galonyo yang nak gabungan kelak bisa di 0811-7816-544 atau boleh juga di 0736-7321994 ya, atau boleh juga di komen di YouTube kita di RRNet Bengkulu untuk di hari Iko ya. Nah untuk Yuda, Yuda panggilannya Yuda Cherin.
3: Iya benar. Ya,
0: atau panggilan, ada panggilan yang lain?
2: Yuda Cherin itulah ya.
0: Yuda Cherin itulah ya. Kapan kalian kok dinobatkan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026? Berarti masih kan? Masih hangat-hangatnya udah sih?
2: Iya masih hangat-hangatnya tanggal
3: 12.
2: Iya tanggal 12 Juni kemarin.
0: Oh 12 Juni, oh berarti berapa bulannya ya
3: mbak? Udah 1 bulan.
0: Cuman rasanya jadi Duta Bahasa?
2: Alhamdulillah.
3: Seneng banget.
0: Seneng ya? Iya. Udah pernah ikutan sebelumnya?
3: Kalau untuk saya itu udah pernah di...
0: Oh udah pernah?
3: Iya di Putra Putri Kebudayaan.
0: Oh, tapi kalau duta bahasanya baru Iko lah. Kalau Cherin juga.
2: Ya, kalau Cherin sih belum ada pengalaman.
0: Oh, belum ada pengalaman.
2: Duta-duta kemarin. Iko baru pertama kali mencoba.
0: Gitu.
2: Dan alhamdulillah
0: dapet dah.
2: Dikasih amanah.
0: Iya. Biasanya itu tuh setahun dah sih untuk Ikonya dah.
3: Iya, mengabdi.
0: Mengabdinya yeah, dah. So. Nah, biasanya ngapain aja tuh? Lah, kalian sekarang kok dari Juni kemarin sampai hari Iko gitu ngapain aja gitu? Kalau kemana aja gitu kan, biasanya kan ngedukasi-ngedukasi gak sih untuk bahasa-bahasa gitu.
2: Kalau kami tuh biasanya ada program kerja itu Nayu.
0: Kalau
2: berdekatan ini kami tuh bakal buat pelatihan esai.
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Pelatihan esai
2: pembuatan esai. Iya, pembuatan esai.
0: Nah, kemana? Ke sekolah-sekolah atau cuman?
3: Ke kampus, ini
0: pertama. Oh ke kampus-kampus. Yeah. Itu apa misalkan, contohnya misalkan?
2: Contohnya kami kan membuat wadah nih tempat untuk anak-anak muda yang terutama itu mahasiswa untuk tahu cara penulisan yang benar gimana, cara pembuatan esai yang baik dan benar gimana gitu. Dan bakal dihadirkan narasumber yang kredibel.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Biasanya sering salah gitu ya penulisan esai atau apa gitu ya? Tidak juga.
2: Ya mungkin kalau salah tuh kan ada yang baik dan benarnya. Mungkin
0: oh, gitu.
2: Dia buat tapi belum tentu baik dan benar.
0: Oh gitu, gitu. Jadi kelak tuh dikasih lah dah gisi-gisinya seperti apa
2: Cak Mano,
0: gitu kan.
2: Yang baik dan benar Cak Mano. Yang mungkin kalau mahasiswa nak daftar beasiswa biar bisa dapat beasiswa.
0: Oh, biasanya itu digunakan.
2: Iya, sama guna sih. Apalagi Sharon juga pernah ada membuat esai, tapi Sharon belum belajar cuman sih buat esai. Jadi akhirnya yo enggak tahu mulai dari mana.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Nah, itu bisa juga tuh jadi tipsnya tuh untuk pemula misalkan. Apa tuh dari kalian ikon tipsnya gitu untuk yang baru nak mulai ngerjeng-ngerjokan esai gitu kali kan. Pemula kok bagi pemula gitu. Apa sih tipsnya gitu biar kita tuh ngerjokan esai itu dengan baik dan benar kayak Sharon tadi.
2: Kalau dari Sharon sih itu banyak-banyak baca dulu. Banyak dulu banyak baca esai-esai terlebih dahulu.
0: Itu biasanya ada temanya ya?
2: Iya ada temanya. Jadi kita tuh bakal mempelajari nih setiap apa judulnya, setiap kata di judul tuh kita pelajari, kita perdalam dulu biar kita tahu apa sih inti dari yang diindahkan dari
0: gitu.
2: Esai ini.
0: Itu biasanya do itu waktunya juga dak?
2: Iya ada waktu.
0: Ada waktunya juga dak, rentan waktunya juga dak. Nah kita boleh lagi untuk melestarikan bahasa daerah sendiri, kita juga harus banyak baca juga dak sih.
2: Ya,
0: cak mana caranya kita melestarikan bahasa gitu kan? Nah, Yuda deket Cherinku sendiri emang asli Bengkulu?
3: Iya Yuda sih Kota Bengkulu.
0: Oh, Kota Bengkulu berarti ya. lah fasih lah dah untuk bahasa Bengkulu tuh ya Cak Anu gitu kan. Sehari-hari gitu juga kan berbahasa Bengkulu dak sih kayak kawan-kawan gitu kan. Nah, kalian sendiri untuk cara melestarikannya tuh seperti apa sih? Kan bahasa Enggano kan katanya lah udah mulai ini ya, udah mulai
3: terancam
0: punah gitu kan. Nah, kalian kok sebagai Gen Z gitu kan. Apa sih yang kelak ke depannya yang bakal kalian buat gitu. Iko aja dulu maksudnya tuh kayak yang ala kamu orang aja gitu.
3: Mungkin dari kami cara yang paling mudah untuk diikuti masyarakat tuh terutama untuk Gen Z itu dengan menggunakan media sosial.
0: Iya ya.
3: Mungkin dengan melakukan pemilihan tebak kata, mana kata-kata bahasa yang benar.
0: Iya kan, ada juga tuh di sosmed, Iko bahasa Bengkulunya Iko, apa misalkan cek itu kan.
3: Iya. Apalagi kan bahasa Enggano sudah terancam punah, mungkin lebih diutamakan bahasa Enggano dulu terlebih dahulu, mana bahasanya yang benar gitu. Mulai dari bagaimana cara berbicara, mungkin lebih ke menggunakan media sosial aja sih.
0: Lebih ke media sosial ya.
2: Kalau untuk Chen sendiri dah, hal yang paling mudah Chen lakukan tuh adalah menggunakan bahasa daerah di keluarga dulu. Nah, setelah itu baru kita membuat konten-konten tentang bahasa daerah gitu. Misal bahasa daerahnya ini apa? Jadi kan orang tuh bakal teredukasi. Tapi dimulai dari sharing sendiri dulu, baru sharing mengedukasi orang lain gitu.
0: Tapi untuk sharing sendiri mulainya itu dengan ini ya, di sosmed gitu atau mungkin tatap muka gitu. Mungkin ada cak misalkan buka kelas kayak adik-adik gitu kan, belajar bahasa Bengkulu lagi apa cak mano gitu. Ada enggak sih?
2: Kalau untuk buka kelas sih belum, tapi kalau Chen sendiri palingan yo ngobrol sesama kawan di kampus pakai bahasa daerah, karena kan banyak generasi muda tuh yang malu pakai bahasa daerahnya, padahal kan sebenarnya bahasa daerah itu kebanggaan diri kita, dah identitas diri kita.
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau kita malu untuk menggunakan identitas kita, yo itu bakal hilang.
0: Iya benar.
2: Jadi kita harus mulai dari diri kita ngajak teman-teman kita semua untuk menggunakan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Iya benar. Tapi kalau menurut kalian sendiri, ngapa sih kita tuh bisa malu untuk membawakan bahasa kita gitu, nah? Kalau menurut kalian gitu, apakah dengan zamannya sekarang gitu?
2: Karena banyak kan sekarang tuh banyak kan daerah global, banyak bahasa asing yang mungkin kata orang lebih keren.
0: Iya benar.
2: Nah, orang tuh takut dikecek kampung, padahal itu bukan kampung, itu identitas kita identitas kita sendiri.
0: Jadi itu ngapain kita harus malu gitu kan?
2: Iya,
0: sebenarnya juga boleh sih untuk bahasa asing atau mungkin bahasa Indonesia, tapi lebih dominan mungkin untuk bahasa daerah kali ya, untuk sehari-hari gitu kan. Nah, kayak di Enggano itu orang udah berbahasa Indonesia ya di sana ya.
3: Iya. Bahkan orang Enggano sendiri pun rata-rata ada yang tidak mengerti bahasa di mereka sendiri.
0: Iya,
3: makanya itu bahasa Enggano terancam punah.
0: Oh iya, benar-benar ya, itu sayangnya enggak sih untuk apa? Iya, kita kok lah sebagai anak mundonya kan. Tapi udah pernah ke Enggano belum kalian?
3: Belum. Tapi udah lihat-lihat di sosial.
0: Tapi pengen ya ke sana ya?
3: Pengen
0: nengok dak. Tadinya sih mau nanya, cuma mana sih bahasa Enggano-nya misalkan makan atau apa gitu kan. Kalau misalkan udah berkunjung ke sana gitu kan. Nah, tapi kalian sebagai anak muda kok dak untuk yang di kondisi yang sekarang kan kita juga Iko yo. Ya kalau bukan kita kan siapa lagi gitu kan untuk anak muda. Dak tadi juga Yuda udah ngomong kalau misalkan itu bisa lewat sosmed gitu dak. Dan Cherry sendiri juga bilang kan maksudnya tuh dari teman ke teman atau mungkin ngajak kawan berbahasa daerah gitu kan. Nah, kalian sendiri untuk di yang sekarang ini maksudnya tuh apa sih yang menjadi menjadi hambatan apa yang menjadi orang tuh kayak enggan untuk berbahasa daerah tuh ngapo? Tadi kan malu yo. Nah, selain malu juga ngapo gitu misalkan.
3: Mungkin karena seringnya
0: berbahasa Indonesia.
3: Iya, patut apalagi kan kayak kadang kalau kita berbahasa daerah tuh lingkungan kita kan nggak semuanya berbahasa daerah.
0: Iya benar.
3: Terkadang ketika kita berbahasa daerah tuh mereka menganggap kita tuh kayak aneh karena bahasanya agak sedikit aneh mungkin kan dari berbagai daerah. Makanya mereka kayak takut menggunakan bahasa itu, mungkin takut didiskriminasi atau semacamnya. Makanya mereka lebih pengen menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah sendiri.
0: Tapi itu ruginya enggak sih? Yeah. Kayak misalkan aku bukan asli sini ya, maksud aku seneng denger kayak orang Rejang ngomong gitu kan. Kayak misalkan orang yang apa yang dialek-dialek kayak
2: Serawai.
0: Kita ayo Serawai gitu kan. Kayak ada lagi yang

0: saya meminta mereka untuk mengajarkan saya. Jadi di, dari sana mereka jadi merasa, oh berarti bahasa saya ini bukan bahasa yang aneh. Jadi mereka juga ikut senang untuk mengajarkan saya. Nah dari sana, mungkin dari sana dulu membuat mereka itu percaya bahwa bahasa mereka itu bukanlah bahasa yang aneh gitu.
1: Jadi itu tuh kayak yang menyenangkan aja udah sih kalau dengar orang tuh berbahasa daerahnya masing-masing gitu kan. Nah contohnya kalau misalnya kan kita keluar ya, kalian kan pernah mungkin ya ikut-ikut apa ajang-ajang internal, ajang-ajang nasional. Kita kan pasti kan bawa kan baju-baju daerah gitu kan. Itu senang gak sih kita nengoknya yang ikut dari ikut pakai baju daerahnya unik-unik gitu kan. Dan kita senang gak? Nah tanpa kita sadari memang kalau di sekitaran kayak misalkan kita di luar gitu kan, memang kita kadang-kadang berbahasa Indonesia yo, karena kan orang nggak ngerti kadang kan dak. Nah kalau kalian sendiri kalau misalkan ketemu orang di luar kok tetap berbahasa daerah kalian sendiri atau berbahasa Indonesia dak sih kalian?
2: Kalau untuk ketemu orang luar tentunya pakai bahasa Indonesia,
1: karena kan nggak sesama kalian ketemu nih orang-orang Bengkulu gitu.
2: Kalau bisa pakai bahasa daerah,
0: iya, bahasa daerah.
2: Bakal apa dak mengikat gitu
1: kan? Orang kita berasa ada teman gitu ya.
2: Satu daerah nih. Rasanya bekawannya kuat lah jo.
1: Tapi gitu tuh bahasanya mirip-mirip ya ke Palembang gitu ya.
0: Jambi.
1: Ke Jambi gitu kan, kayak misal kalau Bandar Lampung juga dak sih? Pakai juga dak sih?
0: Kalau Bandar Lampung kayaknya enggak.
1: Enggak ya. Tapi agak-agak mirip juga dak. Tapi lebih ke Palembang lah gitu kok dak mirip-miripnya gitu ya. Nah, untuk misal kalau kita dalam kondisi yang memang terus berlanjut dak Cak Mono sih kalau menurut kalian kok untuk identitas budaya kita masyarakat Bengkulu dalam 20 sampai 30 tahun mendatang kalau misalnya kita tidak melestarikan bahasa daerah kita gitu.
2: Tentu bakal hilang sih. Karena ya kalau bukan kita yang gunakan, siapa yang melestarikan? Siapa yang bakal mewariskannya ke anak cucu kita nanti kan? Kalau kita aja lah tidak bisa menggunakan itu, tidak bisa melestarikan itu. Jadi kalau kita menghilangkan itu bakal hilang untuk 20 sampai 10 tahun yang
1: kedatang. Bener ya. Jadi itu mulailah dari kita udah gitu. Tapi kalian sendiri udah sih bikin kayak konten gitu bahasa Bengkulu misalkan kayak itu.
0: Semenjak ikut duta bahasa ini kami harus harus membuat.
1: Harus memang ada ya. Apa misalkan yang memang galak orang tuh apa ya? Oh itu bahasanya Iko ya gitu. Nah apa sih kata-kata apa misalkan gitu kan, kayak misalkan yang dulu-dulu banget gitu. Nah apa misalkan kalian bikin di konten gitu,
2: mungkin penggalan kata-kata misal mukmie makan gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Jadi kan orang bakal tahu mukmie itu artinya makan.
0: Iya, kalau col bahasa Lombok tuh itu artinya enggak kan.
2: Col bahasa col.
1: Lucu kan? Kalau misalkan kita berbahasa daerah seperti itu sesama kita tuh kayak seneng aja gitu, bahasanya banyak gitu. Jangankan kayak misalkan di Bengkulu dah, kita mungkin di daerah kayak kabupaten gitu, itu mungkin di desa-desanya itu lebih beragam lagi dah sih bahasanya gitu kan. Pasti lain lagi gitu kan. Artinya orang kita suka bingung dak. Tapi kalau kalian sendiri aduh udah sih minat untuk belajar bahasa untuk daerah-daerah di Bengkulu gitu. Apa yang udah pernah kalian coba gitu?
2: Belajar bahasa yang ada di Bengkulu. Kalau Cherry sendiri sih pertama Rejang, terus terus Bengkulu kan. Bengkulu kan banyak dialeknya. Nah,
1: tapi Cherry ini Bengkulu banget gitu. Apa Bengkulu Selatan, Utara atau gimana?
2: Enggak, kalau Cherry sih Curup sebenarnya. Tapi
1: Curup.
2: Yang di rumah awalnya tuh Cherry tuh bukan yang tipe orang yang ngomong sama orang tua tuh pakai bahasa daerah. Cherry ngomong pakai ya bahasa Bengkulu.
1: Iya benar ya. Tapi tidak apa-apa juga dah, yang penting kita kan berbahasa daerah.
2: Iya,
1: gitu
2: berbahasa
1: daerah. Tapi kalau Curup bahasa ininya aslinya emang kayak Bengkulu gitu ya?
2: Rejang sih.
1: Rejang.
2: Mayoritas Rejang.
1: Tahu bahasa Rejang?
2: Tahu.
1: Kalau dikit-dikit ya.
2: Tahu dikit-dikit.
1: Tapi di Rejang situ orang masih ini ya, maksudnya tuh bahasanya masih ini kan, maksudnya
2: masih kental.
1: Masih kental ya.
2: Kalau untuk di daerah yang kalau di Kecik Dusun salah juga dak. Kalau ke arah dalam itu masih kental. Cuman kalau lah di bagian kota itu mulai-mulai jarang orang pakai.
1: Udah pakai bahasa Indonesia.
2: Pakai bahasa Indonesia.
1: Benar-benar ya. Iya, apalagi anak-anak kini juga diajarin untuk bahasa Indonesia gitu dah, apalagi bahasa asing gitu kan. Jadi lah mulai ketinggalan dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu kan. Nah, nanti nih kalian nih sebagai orang tua, misalkan 5 tahun ke

0: depan atau 10 tahun ke depan nih mau jadi orang tua. Nah, kalian nanti ngajarin anak-anak kalian tuh bahasa apa? Di hari-hari di rumah gitu.
1: Kalau di hari-hari itu kalau bisa pakai bahasa ibu, bahasa daerah, karena ya kalau bukannya dewe yang tahu identitasnya siapa lagi kan, kalau bukan kita yang ngajari. Dan juga jangan tinggalkan juga nih bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia bahasa utama gitu kan.
0: Benar.
1: Dan juga bahasa asing ya jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan itu kan dunia kalau global kan. Jadi takut ketinggalan kalau udah bisa nanti. Jadi kita bisa tiga sekaligus ngapa tidak?
2: Melihat kondisi dan situasi.
0: Tapi tuh sayang aja sih kalau misalkan anak-anak kita udah diajarin kayak bahasa daerah gitu ya. Kan kebanyakan ada yang memang ngajarinnya bahasa Inggris gitu. Pas di rumah ngajarinnya bahasa Inggris, di sekolah anak lah jadinya kita bingung sendiri kok sebagai orang tua untuk ngejawabnya apa. Lah kita kan udah ngajarin ya gitu kan. Jadi bingung sendiri. Jadi tuh ada manfaatnya juga kita ngajarin anak-anak kita tuh bahasa daerah gitu dah. Selain juga kita mungkin ngajarinnya juga bahasa Indonesia. Karena kan mungkin kalau di tempat-tempat umum kayak di sekolah gitu dah, atau mungkin tempat les, atau mungkin di tempat umum lainnya, itu pasti berbahasa Indonesia kan. Jadi kita juga tidak juga meninggalkan bahasa ibunya tetap gitu dah. Bahasa ibunya tetap, tapi bahasa Indonesianya juga di ajarin gitu dah. Nah, kita balik lagi di sana untuk di kecek gitu. Jangan kemana-mana dulu, kalau kita lanjut lagi pokoknya di Siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentang.

0: Di sana kita balik lagi di Kece Kito untuk edisi hari ini. Kita masih kayak Yuda, kayak Cherin juga ya, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026. Masih semangat teman-teman.
1: Masih alhamdulillah.
0: Masih alhamdulillah ya. Kita dari tadi lah ngobrol soal Iko di sana ya, Cak Mano Gen Ziko melestarikan bahasa daerahnya sendiri. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di sana lah juga apa sih pentingnya untuk kita tuh melestarikan bahasa daerah sebagai anak Gen Z juga kan. Nah juga tadi apa pentingnya untuk kita mengenalkan bahasa daerah kok ke teman-teman atau mungkin ke anak cucu kita kelak gitu kan di 20-30 tahun mendatang. Untuk di era media sosial sendiri yang serba cepat kok juga di sana ya, Cak Mano juga untuk bahasa daerah kok bisa dikemas juga tetap menarik ya tanpa kehilangan nilai. Itu tadi dijawab juga deh kayak Iko. Yuda da, maksudnya tuh bisa bikin konten untuk bahasa-bahasa apa misalkan orang yang tidak kenal gitu kan, kita bikin kontennya di media sosial misalnya di TikTok atau mungkin Instagram atau YouTube gitu da. Nah, untuk menurut kalian sendiri kok untuk kita kan sekarang kan serba digital ya, kita serba digital kan, tentunya untuk strategi pelestarian untuk bahasa daerah itu dikemas dengan secara ikolah bikin orang menarik lah gitu kan di konten gitu kan, atau mungkin di TikTok, di Instagram, di YouTube. Nah menurut kalian tuh itu bisa gak sih dianggap itu bahwasanya menggunakan bahasa daerah tuh misalnya itu lah udah efektif gitu di sosmed gitu. Nah, menurut kalian cuman no?
1: Kalau menurut Cherin, tentu itu tuh efektif karena sekarang Gen Z itu rata-rata pemegang media sosial.
0: Iya, ya.
1: Dan bisa lepas dari gadgetnya atau gawainya. Jadi yang dia lakukan tiap hari itu kalau udah scroll TikTok, IG, apalagi aja itu kan. Nah, jadi kalau kita buat konten-konten bahasa daerah tentang ya daerah, misal daerah Rejang nih, kita buat konten setiap hari. Nah, itu kan bakal FYP nih ke ke HP orang. Nah, jadi orang bakal lihat tiap hari, tiap hari. Jadi yang nyo mungkin kosakata yang nyo tidak tahu jadi tahu gitu. Jadi menurut sharing itu efektif sih.
2: Iya. Karena peluang media sosial itu kan besar. Mungkin tidak hanya diunggah di satu media sosial aja, mungkin di beberapa seperti Instagram dan TikTok, tapi dengan tidak
0: mengurangi itu dengan kaidah-kaidah bahasanya gitu kan.
2: Kontennya juga dibuat dengan semenarik mungkin sehingga orang yang nonton pun ikut tertarik.
0: Iya, masuk aja di grup keluarga itu lah like ya, lah banyak yang nonton kali ya. Masuk di grup keluarga atau mungkin di grup tongkrongan atau di grup apa sekolah atau dan lain sebagainya gitu dah. Nah untuk apa dah, Cak Mano juga cara kalian untuk mengubah anggapan bahwasanya menggunakan bahasa daerah itu dianggap kurang modern atau kurang bergengsi. Nah Cak tadi itu dah, maksudnya tuh kayak ida iko apa norak gitu kan, kampungan gitu kan. Nah kalian sendiri Cak Mano untuk menghilangkan apa dah stereotip yang seperti itu gitu.
1: Yo dengan diri kita sendiri yang melakukan itu. Yo kita dewe yang menggunakan bahasa daerah kita di tongkrongan kita, di teman kampus. Jadi secara tidak langsung mereka juga lama kelamaan bakal ngikutin itu loh.
0: Iya benar.
1: Jadi kita kan
0: jadi
1: kalau
0: gitu
1: bisa
0: ada,
1: jadi, yo, yang berpengaruh lah, bisa mengubah orang. Iya dari diri kita sendiri dong.
0: Iya benar-benar ya. Atau mungkin dari peran keluarga juga udah dari keluarga, sekolah, juga lingkungan gitu kan. Itu kan juga bisa membentuk apa dah kebiasaan-kebiasaan juga dah dari situ juga dah. Nah untuk kalian sebagai duta bahasa, program atau inovasi apa misalkan yang dilakukan, yang bisa dilakukan agar generasi Gen Z koko bisa bangga menggunakan bahasa daerah Bengkulunya gitu.
2: Mungkin dengan melakukan kolaborasi dengan duta lain, terutama itu dengan duta kebudayaan.
0: Oh iya, nah, benar-benar.
2: Kami ada juga rencana kemarin mau kolaborasi antara beberapa duta di Bengkulu yang diwadahi langsung oleh duta kebudayaan. Itu rencananya kami akan pergi langsung ke Enggano untuk melakukan edukasi di sana.
0: Oh gitu, gitu ya.
2: Iya, untuk mengedukasi bahwa bahasa mereka itu sudah terancam.
0: Punah,
2: iya,
0: gitu,
2: makanya kan? Dengan dari mereka terlebih dahulu untuk jangan melupakan bahasa mereka
0: iya,
2: sendiri.
0: Iya, benar-benar ya. Dalam waktu dekat ini ya.
2: Insya Allah.
0: Oh, insya Allah. Oke. Salam ya orang sana. Tapi mau ke situ itu butuh waktu berapa jam sih kalau dari sini naik kapal?
2: Kalau naik kapal itu butuh waktu 12 jam.
0: 12 jam? Iya. Wih, jauh juga gila. Datu bisa enggak berenang?
2: Atau kalau mau lebih singkat naik helikopter.
0: Oh gitu. Oh,
2: pesawat kecil
0: itu. Tapi mahal enggak sih bayarnya?
2: 300 sampai 450.
0: Per orang?
2: Per orang.
1: Masih bisa nabung.
0: Oh betul. Iya ya. Tapi kalau naik kapal laut C itu berapa?
2: Sekitar 75.000.
0: Oh iya sih, berapa kali lipat itu dah.
2: Iya.
0: Oh iya benar.
2: Karena kan kalau naik pesawat itu efisiensi waktunya lebih cepat.
0: Iya benar, benar, benar, benar. Tapi itu memungkinkan. Biasanya kan kalau di tengah laut C itu kan kalau helikopter misalnya angin atau apa gitu.
2: Mungkin melihat kondisi
0: cuaca. Oh bisa ya, bisa-bisa ditengok ya.
2: Tapi kayaknya enggak seperti kapal kan, kalau kapal kalau
0: air melaju itu enggak bisa. Iya 12 jam, ya ampun, enggak terbayang sih mana udah pacak berenang pula. Nah kalau kalian diberi kesempatan untuk menyusun beberapa kebijakan-kebijakan daerah, misalnya terkait untuk pelestarian bahasa, kebijakan apa kok misalnya kalian nak ngusulkan gitu, sederhana aja, ala kalian aja.
1: Kebijakan ke sekolah-sekolah ya sih, ke sekolah-sekolah
0: mungkin ya, dihidupkan lagi tuh bahasa-bahasa daerah
1: dan
0: gitu
1: kan. Dan juga ini buat muatan lokal pelajar,
0: iya,
1: muatan
0: benar.
1: Lokal. Kan kalau sekarang lo ada lagi, cuma kalau diadukan, dari sekolah juga mempelajari bahasa daerah.
0: Iya.
2: Muatan lokal. Atau dengan mengundang beberapa dari perwakilan daerah untuk bikin satu buku mungkin yang isinya full bahasa daerah,
1: tiga bahasa
0: daerah. Iya, benar-benar ya. Banyak sih sebenarnya kalau misalkan kita ndak ngelakuin gitu ya untuk melestarikan bahasa kita itu kan, gitu kan. Apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan, semua serba instan gitu kan. Orang kadang-kadang ngeci apa nyoko, kadang-kadang saya itu kan di skip, kadang-kadang kalau misalkan kita bikin sosmed, nah cak mana kita caranya untuk membuat konten itu supaya kita tuh lebih menarik gitu kan, maksudnya tuh lebih menarik orang untuk nontonnya sampai habis, sampai selesai gitu kan. Jadi itu kalau misalkan kita nonton itu tuh misalkan tidak menarik tapi melekat gitu, nah bahasanya apa di atau apa gitu kan, bahasa-bahasanya kan itu paling. Kalau aku tuh lebih pengen ada yang mengedukasi untuk bahasa Rejang itu. Nah,
1: bahasa Rejang,
0: iya kan, bahasa Rejang itu kan dia kan rumit ya,
1: rumit
0: kan. Dia tuh kalau ngomong tuh kayak misalkan ngapo bahasanya itu aja udah pasti artinya tuh beda kan.
2: Beda.
0: Pasti artinya tuh beda gitu. Tapi enak kalau misalkan mereka sama mereka itu ngobrol gitu kan. Kita kayak ngerti tapi enggak bisa ngucapin gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa nanti untuk teman-teman juga dah untuk bisa dibikin semenarik mungkin gitu kan di sosmed gitu kan. Tadi kan udah bilang juga tuh kita gitu, untuk mengedukasi ya itulah cara satu-satunya kan untuk di sosmed gitu kan, di TikTok atau di Instagram gitu kan. Apalagi kalau di TikTok ya, kalau di TikTok itu kan lebih rame lagi dah sih, lebih rame lagi untuk apa yang nonton gitu kan. Dan juga algoritmanya juga dari yang kecil sampai yang
2: dewasa,
0: yang tua gitu kan. Tapi Facebook juga rame dah sih. Tapi rame ke ibu-ibu.
1: Tapi sebenarnya kalau
0: tapi sama aja dah.
1: Kan ibu-ibu nanti ngasih tahu anaknya.
0: Iya.
1: Kan ibu tuh lebih aware gitu nah kalau ada konten-konten yang
0: lucu. Iya, apalagi kayak misalkan tentang pendidikan gitu kan. Pasti kelaknya tuh lebih heboh tuh kan. Tapi kalau menurut kalian kok lebih ikut di mana kalau misalnya sosmed gitu? Lebih ramean di mana?
1: Di TikTok.
0: Iya kan? Lebih ramean di TikTok dah. Tapi kalau di Instagram agak ini ya. Maksudnya itu agak kurang ya.
2: Iya.
0: Apakah karena buka Instagram lebih mahal daripada TikTok? Enggak juga ya?
2: Enggak
0: ya,
2: juga.
1: Generasi muda sekarang kan banyak bukanya TikTok.
0: Iya ya, lebih ke TikTok ya.
1: Scroll-scroll. Kalau di IG itu biasanya itu suatu hal yang serius ya, Tana. Kayak berita politik gitu kan.
0: Gitu. Iya sih agak kurang rame dah kalau di Instagram juga. Tuh dah. Iya benar dah. Nah, untuk pelestarian bahasa daerah harus mengikuti perkembangan zaman dan justru mempertahankan bentuk aslinya dah misalkan ya. Nah, cak mano untuk menemukan titik keseimbangannya kok. Oh iya benar, antara pelestarian bahasa daerah kok yang juga harus mengikuti perkembangan zaman atau justru mempertahankan bentuk aslinya gitu. Cak mano cara menemukan untuk titik keseimbangan yang menurut kalian kok? misalnya kok kalau misalnya kok oh kalian di apa di bahasa tadi kan kita dikemas kok di konten gitu kan. Kan pasti kan kita kan yang modern ya. Nah, sementara kita jangan menghilangkan untuk keasliannya gitu untuk bahasa-bahasa tadi gitu. Nah kalian sendiri cek mana tuh caranya? Misalnya cara sederhananya aja gitu. Apakah mungkin bikin kayak misalkan sekalimat misalkan ingin makan atau bahasa apa gitu. Pakai bahasa Rejang gitu tapi tidak meninggalkan mengemas dengan modern tapi tidak meninggalkan keasliannya, gitu. Nah, apakah dengan berdialog, apakah dengan kalian bercerita gitu. Nah, kalau menurut kalian gitu.
2: Oh, mungkin dengan berdialog ya.
0: Lebih nyampe ya.
2: Dengan langsung menuliskan bahasa tersebut atau bisa juga melampirkan seperti ini pemenang kami yang tahun ini itu kan dia bikin aplikasi Sabara itu sahabat bahasa daerah yaitu yang akan dibawa ke nasional nanti. Nah mungkin bisa dilampirkan link tautan tersebut yang mana yang nonton itu bisa langsung masuk ke laman
0: aplikasinya.
2: Iya,
0: di sana. Tapi itu cuma bahasa Bengkulu aja
2: itu banyak bahasa daerahnya. Sedang dalam pengembangan.
0: Itu menarik juga ya. Maksudnya kita udah susah-susah lagi gitu kan. Kan kayak Google sekarang misalkan kita dengan rekam suara itu juga udah keluar tuh. Nah, mungkin seperti itu juga kali dah sih. Sangat-sangat keren sih kalau itu. Maksudnya apa tadi nama aplikasinya?
2: Sabara.
0: Oh, Sabara. Ya,
2: sahabat bahasa daerah.
0: Oh, sahabat bahasa daerah. Jadi banyak ya bahasa daerahnya. Jadi bukan Bengkulu aja.
2: Ya kayak KBBI, Kamus Bahasa Indonesia.
1: Permainan juga kan.
0: Banyak juga.
2: Tapi dia dalam bentuk web.
0: Dalam bentuk web ya. Jadi belum aplikasi gitu ya.
2: Iya, aplikasinya bentuk web gitu. Jadi scan maksudnya dipindai kan tautannya langsung masuk ke.
0: Jadi belum ada di bisa diunduh ya di aplikasi App Store
2: dalam
0: atau
2: pengembangan.
0: Dalam pengembangan. Ditunggu ya. Benar-benar ya. Jadi Cak Mano sih kalau kalian tuh cara ngukurnya keberhasilan sebuah gerakan pelestarian bahasa daerah tuh terutama di kalangan Gen Z. Misal kok kalian udah mengembangkan salah satu Cak tadi kan. Nah, Cak Mano kalian untuk mengukurnya kalau misalkan itu tuh dikatakanlah berhasil gitu.
1: Dari ini, dari kalau di Instagram dari seberapa banyak sih yang ngelihat konten ini gitu.
0: Oh iya benar ya. Berarti tuh udah nyampe kok.
1: Udah nyampe belum ke orang.
0: Udah
1: lihat ini gitu.
2: Atau kalau dalam aplikasi tadi mungkin seberapa banyak orang yang udah masuk ke dalam itu.
0: Iya benar.
2: Otomatis kan kalau mereka udah masuk berarti mereka kan tertarik. Nah, mungkin mereka akan belajar nanti baru bagaimana cara mereka implementasi ke kehidupan sehari-hari. Semakin banyak mereka menggunakan bahasa daerah mungkin tingkat keberhasilannya juga semakin meningkat.
0: Atau mungkin ke sekolah-sekolah kali kan. Mungkin ada yang tertarik juga untuk yang ingin belajar bahasa bahasa Bengkulu lebih dalam gitu kan. Apalagi kayak bahasa-bahasa daerah lainnya kayak Rejang tadi, Lemba, Serawai gitu kan banyak ya. Kita kan banyak ya untuk bahasa-bahasa gitu. Tinggal kitanya aja lagi mau apa enggak dah. Nah, apa kok pesannya untuk adik sanak galonyo supaya kita tuh lebih bisa mencintai untuk bahasa Indonesia untuk bahasa daerah kita dan kita tuh bisa sebagai anak Gen Z tuh lebih bisa melestarikan lagi kok. Apa pesannya dari kalian?
1: Kalau pesan dari Sherin sih, kalau bukan kita, siapa lagi sih yang melestarikan bahasa daerah kita? Masuk kita yang ngilangin bahasa kita, masuk berhenti di kita aja. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama melestarikan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kini, kapan lagi?
0: Iya, benar.
2: Kalau dari Yuda, mari lestarikan bahasa daerah dari diri sendiri terlebih dahulu dengan tidak meninggalkan era globalisasi ini dengan media sosial.
0: Juga tidak meninggalkan dengan keasliannya juga. Dan apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan. Jadi kan jadinya kayak misalkan yang kulot-kulot kayak ida kayak yang kampungan atau dusun, bahasa dusun mano kamu orang kok itu tuh kan jadi kayak yang kita diketahui-ketahuin gitu kan. Dan itu tuh ada manfaatnya juga untuk anak cucu kita nanti jangan sampai punah dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu ya. Terima kasih kawan-kawan telah hadir di Perompak Bengkulu. Ya, mudah-mudahan yang kita bicarakan tadi itu bisa tersampaikan ke adik sana galonya ya. Adik sana yang ketinggalan kita ngobrol lah pota aja tadi dari awal, bisa dicek aja di YouTube kita langsung ya di RRI Net Bengkulu. Dan juga bisa nanti nanya-nanya, mungkin ada adik sana juga yang ikut gabungan jadi duta bahasa, mungkin bisa dicek juga di Instagramnya. Siapa Yuda? Instagramnya apa?
2: Instagram Yuda. YDH NPRNSH.
0: Kalau Cherry,
1: Cherry mana Berta? Jangan lupa
0: itu. Atau ke Ika,
2: Ika duta bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Iya, Ika Dubes
1: melalui kita.
0: Iya, boleh juga. Atau mungkin langsung aja di M Ika Dubes Bengkulu.
2: Iya. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Ah iya, bisa ditengok situ aja ya adik sana ya. Siapa tahu kalau ndak jadi Duta Bahasa Bengkulu juga dah ya, untuk bener. Next tahun gitu ya. Makasih banyak Yuda, Kak Cerin juga di sana galonyo. Makasih juga udah yang ngikutin kecek kita untuk edisi hari Iko. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat siang.

0: Di sana pemerintah Kota Bungkul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mendorong organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan ormas perlu terus diperkuat agar program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Kesbangpol Kota Bungkul Saipul Apandi mengatakan keberadaan ormas merupakan salah satu kekuatan sosial yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Selain itu juga ormas dan pemerintah juga butuh aspirasi masyarakat melalui ormas. Dan dia juga menjelaskan ormasku tidak cuma memiliki peran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan aja di sana, tapi juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan, menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Info selanjutnya di sana, sebanyak 260 anak di Kota Bungkulu telah merasakan manfaat program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bungkulu per Selasa 6 Oktober 2026, penerima manfaat program tersebut terdiri dari 45 siswa jenjang sekolah dasar, 51 siswa sekolah menengah pertama, dan 164 siswa sekolah menengah atas. Kepala Dinas Sosial Kota Bungkulu Afri Yenita mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurutnya keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana selamat datang di Berendo Siang dengan saya Donga Kamal yang bakal menemani di sana dari pukul 10 sampai jam 3 petang kelak.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RR4 Bungkulu di sana. Selamat siang, apa kabar di sana di siang hari? Kok semoga selalu sehat di sana yo. Di sana kita kalau biasa minum air di sana, dan ngomong-ngomong tentang air juga, iko air putih kok di sana. Apa yo, hal yang tidak terlepaskan dari kita setiap harinya udah sih. Ditambah lagi kalau usia lah mulai memasuki usia 50-an, kebutuhan cairan kok tetap penting di sana, karena air membantu jaga fungsi tubuh kita kan, termasuk sirkulasi darah, pencernaan, suhu tubuh, dan juga fungsi ginjal ternyata di sana. Tapi kebutuhan setiap orang kok bisa berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin juga, aktivitas, cuaca, dan kondisi kesehatan serta obat yang kita konsumsi. Ini kok menurut National Academies, kebutuhan total air untuk perempuan di usia 51 ke atas kok di sana sekitar 2,7 liter per harinya. Sedangkan laki-laki sekitar 3,7 liter per hari. Dan jumlah tersebut mencakup air dalam, maksud saya mencakup air dari makanan serta seluruh minuman, bukan cuma air putih aja ternyata di sana. Dengan demikian juga angka tersebut tidak berarti seorang harus meminum seluruh jumlahnya dalam bentuk air putih, karena makanan kayak buah, sayur, sup, dan minuman lain itu juga menyumbang cairan ternyata. Di sana salah satu orang yang apa yo memenuhi kebutuhan air putihnya setiap hari atau tidak sih, atau cuek aja kok, ah yang penting minum aja lah, basing-basing aja udah sih, yang penting ada cairan. Nah itu minuman kemasan merek apa kita gasa aja atau cuman ada di sana. Pokoknya di sana jangan sampai kita melewatkan air putih ternyata di sana, karena untuk menghidrasi tubuh kita biar kita ya bisa tetap sehat. Dan kayak info yang saya bacakan tadi kan, biar pencernaan kita, fungsi ginjal, dan lain-lainnya bisa berfungsi dengan baik. Tetap bersama kami di 91.7 FM RR4 Bengkulu.

11.7 FM Republik Bukulu di sana. Selamat siang di sana. Ngomong-ngomong tentang usia lanjut ke di sana, bagi di sana yang usianya udah 50 ke atas ataupun adapun kita yang punya orang tua di umur 50 ke atas ya, atau lansia lah ya, masih sering olahraga dak di sana. Karena memasuki usia lanjut ke, olahraga itu tetap penting dilakukan untuk jago kekuatan tubuh kita kan, kelenturan, keseimbangan, serta kesehatan jantung yang terutama. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan lansia tetap aktif sesuai kemampuan fisik dan kondisi kesehatannya di sana. Karena aktivitas fisik itu bisa membantu menjaga fungsi tubuh serta menurunkan resiko jatuh. Contohnya jalan kaki jadi salah satu olahraga sederhana yang paling mudah dilakukan oleh lansia di sana karena tidak membutuhkan peralatan khusus dan bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh juga kan. Jalan kaki secara rutin juga ternyata bisa jadi bagian dari aktivitas aerobik mingguan. Sementara WHO merekomendasikan lansia ku melakukan 150-300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu di sana jika kondisi tubuh kita memungkinkan. Karena kalau kita tidak olahraga kok, wah itu bisa apa ya? Bisa bahaya juga untuk kita di sana. Karena tidak ada aktivitas fisik gitu yang bergerak ya kan. Makin lama makin loyo gitu. Makin lama makin kaku galo ya kan. Terus jantung gitu tidak terlatih di usia yang lebih lanjut kan. Karena ya semakin meningkat usia pasti peran organ-organ gitu juga pasti lebih menurun ya di sana. Itu juga terasa pasti ya kan. Oleh karena itu alangkah lebih baik juga kalau kita sering-sering olahraga, terutama untuk lansia tadi, jalan santai jadi pilihan yang paling tepat ada di sana. Tetap bersama kami di RRI Pompei Bengkulu.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana tim pendampingan proyek strategis atau PPS Kejaksaan Negeri Bengkulu meninjau langsung proyek peningkatan rehabilitasi dan pembangunan kantor Wali Kota Bengkulu di kawasan ex-mes Pemda. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target, ketentuan teknis, serta regulasi yang berlaku. Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari Bengkulu bersama tim PPS melihat langsung perkembangan pekerjaan fisik di lapangan. Tim juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bengkulu terkait pelaksanaan pembangunan. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bengkulu, Tomai Wan, mengatakan pendampingan tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan tertib, transparan, dan juga sesuai dengan ketentuan. Info selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu mengajak organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk ikut berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan keberadaan ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi dan menjalankan program, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan, masukan, serta kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan dia juga menilai ketertiban atau keterlibatan masyarakat dan ormas menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana yang nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngece-ngece ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana, Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerita menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Mendung-mendung panas. Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu.
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi, Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia enggak
1: apa-apa? Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat, terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya, terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara, dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetanggaku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD tuh kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu itu kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya yeah, nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah, tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari Mentawai itu, oh... Aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulanan? Pertama itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat. Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh. Apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu ya, yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90%. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingat aku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar kan?
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kemantawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan juga dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat,
2: sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali ingat yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin nggak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Lupa lagi
1: di saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingatlah sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan, karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu, salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya gitu
2: zaman.
1: Kan.
2: Hmm,
1: betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah tentu ada fokus yang ingga gali dari budaya tersebut ya kan, apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu.
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan, jadi kayak tinggal di rumah orang lokal dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia yang malah yang itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padangnya tuh ngebeli cowok gitu.
1: Iya, betul lagi.
2: Jadi pasti terus mereka nanya, "Mbak, bener kak dari Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu?" Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang. Kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya
2: suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu.
1: Iya. Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Yaudah akhirnya cerita. Terus suka heran aja, ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia gak sampai nanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
2: iya,
1: pun ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi yang paling unik, aduh gak sih tradisi yang paling unik selama inga jalan-jalan tuh?
2: Value-nya unik ya menurutku, itu di daerah Blora, Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau Sedulur Sikep. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu, kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau Sedulur Sikep. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu, itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh, terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
2: terus
1: ya?
2: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi pakai celana pendek.
2: Celananya tuh
1: atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Lutut. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam?
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh?
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih.
2: Iya, gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting itu bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, kayak betul. Gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu, di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
2: aku pakai sarung juga, iya. Wow. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Buat kenyang dong.
2: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy. Gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya. Jadi pengen.
2: Ayo.
1: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya nih?
1: Iya.
2: Iya
1: lagi. Waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak manusia ronyo ke Inga kok bisa juga, siapa tahu kelak nak ke daerah Papua Inga dulu.

0: Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam kanguru yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
1: Oh, masih ada tuh?
0: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
1: Oh, mereka bonusnya di situ ya.
0: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana, dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus. Wow. Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya, jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
0: Di Lombok, di pernah, Lombok. Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
0: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya enggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu. Ya udah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh, ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul. Jadi misalnya
0: kayak rencanain ya. Kayak aku ke Toraja. Itu emang aku ngejar ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu. Itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh.
0: Iya, aku upacara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ, terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
1: Pas pula dapat.
0: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
0: Iya, kayak terus? Bawa air. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul. Terus? Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaan nih gitu. Wow. Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus pakai baju adat itu.
0: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
0: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, iya.
1: Oh,
0: gitu. Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
0: Paling momennya Ngayu Ayu itu cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya? Kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin 7 yaitu?
0: Lebih dari ya? 7.
1: Lebih.
0: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kumpulin. Kamu punya foto atau video-video di situ?
0: Ada. Nah, ya? Kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu. Wow. Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
0: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal. Iya, iya. Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu, apa yang ingat tengok waktu itu.
0: Aku memang ini ya. Intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
1: Kritis.
0: Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
0: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
0: Aku enggak gitu.
1: Terus
0: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa

0: bahasa intimate-nya tuh kayak, ini nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Hmm. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
0: Aku juga bingung. Terus? Karena harusnya aku nangis gitu. Karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan. Akhirnya setelah itu aku coba menulis. Kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini-gini gitu. Ternyata sebelum, apa ya, sebelum momen itu tuh, aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian, dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya?
0: Apa sih sebenarnya yang... gimana ya? Bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh, aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
0: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis gitu.
0: Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
0: itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
0: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
0: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati tuh pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
0: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu. Benar.
1: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih?
0: Tidak. Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
0: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
0: Mahal.
1: Jadi kalau kalau ninggal nih misal, nunggu biaya, kemana taruh jenazah ini?
0: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
0: Bisa. Wow. Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu, pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan, ya film, maksudnya ya. Film gitu kan. Enggak. Memang ada ya?
0: Real.
1: Kamu pernah lihat?
0: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
0: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
0: pada setiap harinya. Iya.
1: Ada terus jenazah itu.
0: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
0: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal enggak dimakan kan. Ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
0: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
0: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke Puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Waduh, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Samo, sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga, kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih, Inah ya di Curup, apakah ntar kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu ya? Tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran
1: terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang, jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah, tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan, ingat tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar
0: ya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu aja gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari okay, iya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Aduh. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya betul, kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya, tapi maksudnya kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung gak ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu kesana? Gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana iya, kata misalnya gitu.
0: Benar.
1: Yang nggak ada aku penasaran aja gitu. Iya. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. Benar. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Hmm. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana. Terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau, itu masih Melayu sih ya, rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir, waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan-jalan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama, karena KKN ya mungkin, itu gak kita hitung deh ya. aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau gak salah 45 hari kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, ini pelajaran buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real
1: iya.
0: Ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari itu bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu, kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya. Sekarang tuh jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa melompatin batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang nggak bisa.
1: Banyak.
0: Wah. Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Bawa Mata Lugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Bawa Mata Lugo itu pasti yang lompatnya itu-itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu-itu aja gitu ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali nih?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat sekali.
0: Oh gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar, mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu.
2: Prompat FM.

Di sana perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Karena itu membangun kesadaran ideologi yang sehat dan moderat menjadi penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik melainkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, saat menghadiri kegiatan transformasi ideologi Jalan Menuju Wasatiyah dengan tema membangun kesadaran baru ideologi sehat dan juga moderat, yang diselenggarakan oleh Densus 88 Antiteror di Hotel Mercure Kota Bengkulu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Dalam kesempatan tersebut juga, Kakan Wil menegaskan bahwa semangat wasatiyah adalah modernisasi yang ditempatkan sebagai upaya mencari jalan tengah dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Info selanjutnya di sana, Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Provinsi Bengkulu melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu pasca pelaksanaan PES Parawi di Manokwari, Papua Barat. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu atas dukungan serta fasilitasi yang telah diberikan sehingga rangkaian pelaksanaan PES Parawi di Manokwari dapat berjalan dengan baik. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana saat itu sudah memasuki waktu azan zuhur dan kita dengarkan bersama azan zuhur sejenak.

Prompat FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114 ribu sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu. Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah baiat Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

91.7 RR44 di sana. Selamat siang. Ada dari si dietara di sana yang sedang melakukan diet tapi agak frustasi kok karena berat badan tidak kunjung turun meskipun telah menjalani diet dan mengurangi porsi makannya. Kondisi itu sebenarnya bisa terjadi di sana karena penurunan berat badan dipengaruhi oleh banyak faktor ya dak sih. Mulai dari jumlah energi yang kita konsumsi, aktivitas fisik kita juga dan juga metabolisme tubuh kita juga pasti berperan tuh kan. Dan juga kualitas tidur hingga perubahan hormon pada setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan salah satu penyebabnya adalah tubuh mengalami adaptasi metabolik ketika asupan energi dikurangi dalam waktu tertentu di sana. Bahkan itu ada penelitian yo yang menjelaskan bahwa penurunan berat badanku tidak selalu berlangsung secara linear karena tubuh kita memiliki mekanisme biologis yang mendorong pemulihan berat badan di sana. Dan setelah itu juga seseorang mungkin merasa mudah atau maksud saya mungkin seseorang mungkin merasa sudah menjalani diet dengan ketat tapi jumlah kalori yang masuk sebenarnya masih mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan tubuh di sana. Dan tentang itu juga tuh penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap pola makan termasuk konsumsi makanan secara tidak konsisten itu bisa menjadi salah satu faktor munculnya fase berat badan yang sulit turun. Kalau di sana mengalaminya juga atau tidak sih? Atau di sana kok tipe orang yang gampang kok naik turun berat badannya? Tetap bersama kami di RR Pompe pukul 91.7 FM.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Prompar FM.

0: Prompat FM. Berendo siang, Prompat RRI Bengkulu.
1: Rizana Universitas Bengkulu atau UNIM menargetkan setiap dosen mampu menghasilkan sedikitnya satu publikasi ilmiah, baik pada jurnal nasional maupun internasional. Target tersebut disiapkan untuk meningkatkan produktivitas riset sekaligus memperkuat posisi UNIM dalam memperingatan atau pemperingkatan perguruan tinggi. Rektor UNIM Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata mengatakan, saat ini UNIM telah menghasilkan 178 publikasi internasional. Jumlah tersebut dinilai cukup besar dari sisi kuantitas, namun belum memenuhi target yang diharapkan karena UNIP memiliki sekitar 900 dosen termasuk dosen yang sedang menempuh pendidikan. Selain publikasi internasional, UNIP mencatat 555 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi yang masuk dalam kategori Sinta. Jika digabungkan, jumlah publikasi internasional dan nasional tersebut telah mendekati 800 publikasi. Info selanjutnya di sana, panitia pesta paduan suara gerejawi atau Pesparawi Provinsi Bengkulu melakukan audiensi dengan kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu. Pasca pelaksanaan Pesparawi di Manokwari, Papua Barat, audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan upacara terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu atas dukungan serta fasilitasi yang telah diberikan sehingga rangkaian pelaksanaan Pesparawi di Manokwari dapat berjalan dengan baik. Melansir dari laman Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dalam pertemuan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Provinsi Bengkulu, Edon Siregar, menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang telah memberikan dukungan terhadap keikutsertaan kontingen Bengkulu dalam ajang Pesparawi di Manokwari, Papua Barat. Untuk informasi lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan ada di sana sebentar lagi kita bakal bergabung segera ke RRI Jakarta dan juga RRI Ambon dalam acara Suara Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa Konoha. Gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ jam, ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Bonopa.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ambon.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ambon Nova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah,
1: Iya. Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya. Alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya. Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya. Jangan dibawa pulang ya, Kak ya.
2: Siap, Bu Nova. Nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Perempat, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi ya, hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak, betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia ya.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu misalnya, terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya. Tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Bu, ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Siap. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay. lagi.
2: Untuk lain teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.

0: Gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
0: Halo, dapet. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Halo, Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
2: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
0: Cerah.
2: Cerah.
0: Oke, siap.
2: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
0: Boleh, silahkan. Halo.
2: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
2: Iya, benar sekali.
1: Sehat-sehat
2: yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita.
0: Iya.
2: Sebenarnya hari ini Pak Mezat Wakim ya?
0: Betul.
3: Iya.
2: Selamat sore Pak Mezat.
3: Ya, selamat sore Bu
2: Ida.
3: Ida, Bu Ida ya. Dari Palu ya Bu ya?
2: Iya, Sulawesi Tengah.
3: Oh, Sulawesi Tengah ya.
2: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
3: Iya, benar sekali Bu.
2: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ista di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
2: terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
0: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore.
1: Iya,
4: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Abraham Isbe.
1: Iya,
4: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
4: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
4: Benar ya?
0: Ambon
4: Kak
0: dong.
4: Ita Wapono.
1: Iya.
4: Selamat kenal, salam temannya Karen ini, temannya Kak Tess The Cock juga.
1: Okay.
4: Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng.
3: Iya, terima kasih Bu.
4: Bukan Tuhan sehat selalu ya, Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia, wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa yang dia musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya.
3: Ini iya,
4: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama tahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra tahuri modern itu satu ya Bapak Majid ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, ya, baik.
4: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjalankan sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
3: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikgu Ria di Jakarta kalau yang tadi.
0: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
3: Ya, terima kasih Bu Po Ita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya.
3: Yang di Jakarta.
1: Nah,
3: luar biasa sekali ya Ibu. Po Ita, Po Nova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
0: Betul.
3: Nah, ya, betul ya, Kaita ya.
0: Ini kayaknya pas keluar langsung,
3: ya, langsung
0: ada nadanya ya.
3: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari Kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang
0: Buria. Cigurian. Ya.
3: Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faja menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang, ya apa namanya laut yang luas, kemudian bagian dari maritim. Tentu apa namanya Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai apa namanya simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Nah, kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya, kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaita sama Oita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
0: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
3: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
0: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya,
0: iya, ya. Betul.
3: Ya. Ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
0: Tadi ukuran kerangnya ya?
3: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, uh-huh, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
3: Iya,
1: gitu.
3: Ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur. Okay. Pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik.
1: Iya.
3: Situ.
1: Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
3: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
3: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
3: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya ya, kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
3: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
3: Jadi
1: ya.
3: Harus ada harus kerang ya, ya, kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
3: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
3: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
3: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
3: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik tahuri gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
0: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp.
0: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih.
1: Ya, okay, yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
5: Assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
5: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
0: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
5: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
3: Wah, luar biasa,
1: ya,
3: luar
1: biasa. Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
5: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, udah. Ya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan
0: tadi.
5: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
5: Heeh. Mau nanya.
3: Ya, salam kenal.
5: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
5: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa okay, dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
5: Iya, okay, betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Cak. Ya, yuk.
0: Kita tungguin lagi nih.
5: Ada
0: nggak pada
5: udah?
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
3: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
3: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
3: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Ya.
3: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
3: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route atau Spice Islands ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
3: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
3: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
3: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
3: Dimana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
3: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
3: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik tahuri.
1: Ya.
3: Nah, alat musik tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
3: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Ekosistem,
3: ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari yang mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun, membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya, Kak Ita. Selamat siang,
6: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
6: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendosian Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI Pro 4 FM.

91,7 FM Rerpon Perpukulah di sana. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini? Menunjukkan pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Apa kabar di sana? Apakah masih aman kok? Semoga tetap sehat dan terus semangat dalam menjalani aktivitas. Ditambah lagi bagi di sana segala yang sedang kerjo yo. Pasti habis makan siang kita kadung ngantuknya dak sih. Semoga pokoknya terus semangat dan tetap fokus dalam menjalani kerjaan. Dan juga di sana bagi kita yang kerja tiap hari yo kan, kesibukan kerja kan sering gue kita kok ngabaikan pola makan mulai dari melewatkan sarapan hingga memilih makanan cepat saji karena keterbatasan waktu yang ada. Padahal pola makan yang tepat kok bisa membantu jago energi kita di sana, konsentrasi, berat badan serta kesehatan tubuh selama menjalani aktivitas pekerjaan pastinya. Salah satu pilihan yang bisa diterapkan kok di sana, kalau bagi di sana yang lagi nda diet ya, terutama yang lagi sibuk kok, ada namanya itu diet Mediterania yang utamakan sayuran, buah dan juga kacang-kacangan atau biji-bijian utuh, ikan serta sumber lemak sehat kayak minyak zaitun di sana. Pola makan iko relatif fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan menu sehari-hari dan tidak mengharuskan seorang ko menghindari karbohidrat secara berlebihan juga. Bahkan ada penelitiannya di sana yang menunjukkan bahwa pola makan Mediterania memiliki potensi dalam mendukung pencegahan penyakit kardiovaskular di sana. Pilihan lain juga bisa pakai diet-diet lainnya di sana. Yang pokoknya cari cara yang cocok tadi sana. Karena kita kebanyakan duduk, kerja, makan kok pastilah berat badan kita naik kan. Oleh karena itu kita harus pilih cara yang tepat untuk ngatur pola makan atau diet kita di sana.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM Rirpon Bengkulu, hadir di sana. Selamat siang. Ngomong-ngomong di sana tentang hewan peliharaan, di sana ada yang punya hewan peliharaan enggak sih di rumah? Kebanyakan dari kita biasanya ada yang pelihara kucing, anjing, ataupun ada kelinci, marmut, dan berbagai macam ya di sana. Karena ada begitu banyak apa hewan peliharaan yang bisa dipelihara di rumah kita ya. Tapi ya di sana yang tidak kalah penting dari kita punya pet atau hewan peliharaan itu adalah vaksinasi rabies dari hewan peliharaan itu di sana. Di mana itu merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit yang dapat menyerang hewan maupun manusia di sana. Rabies itu merupakan penyakit akibat virus terutama yang ditularkan oleh hewan peliharaan gitu melalui gigitan ataupun paparan air liur hewan itu di sana yang telah terinfeksi dan bisa berakibat fatal setelah gejala klinis muncul. Dilansir dari laman media center palangkaraya.go.id, anjing menjadi salah satu hewan yang berperan penting dalam penularan rabies ke manusia di berbagai wilayah di sana. Ya, meskipun hewan mamalia lain juga bisa terinfeksi kayak kucing dan lain itu kan apa ya? Karena punya taring dan juga agak kotor ya sih di sana mulutnya ataupun kukunya atau apa. Karena itu juga pemilik anjingku perlu memastikan hewan peliharaanku mendapatkan vaksin rabies sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh dokter hewan atau otoritas kesehatan hewan setempat. Karena di sana vaksinasiku bisa membantu bentuk perlindungan pada hewan sehingga resiko hewan tersebut terinfeksi dan menularkan rabiesku bisa ditekan di sana. Program vaksinasi massal juga memiliki manfaat bagi masyarakat karena semakin banyak hewan yang terlindungi semakin kecil juga peluang terjadinya penularan ke kita manusia yang meliharanya. Oleh karena itu di sana berarti vaksinasi dari hewan peliharaan itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, itu tadi sedikit info dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Duan Fit Al Raseptrina Umah Tua untuk menghibur di sana segala.

Di sana Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kabupaten Seluma turut memeriahkan Semarak Merah Putih melalui kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di halaman Masjid Agung Baitul Falihin. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Seluma Teddy Rahman bersama Wakil Bupati Seluma Gustianto. Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang juga Ketua IKM Kabupaten Seluma April Yones serta Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani. Dan kegiatan ini diikuti masyarakat Kabupaten Seluma yang memiliki latar belakang Minang. Bupati Seluma Teddy Rahman mengapresiasi partisipasi IKM dalam rangkaian Semarak Merah Putih dan dia juga berharap kegiatan serupa bisa melibatkan berbagai ikatan keluarga dan paguyuban yang ada di Kabupaten Seluma. Wakil Bupati Seluma Gustianto mengatakan keberagaman suku dan agama bukan menjadi pembeda dalam kehidupan masyarakat Seluma. Menurutnya, seluruh warga yang telah menetap di Seluma merupakan bagian dari masyarakat dan keluarga besar daerah tersebut. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita ikut juga di sana, jadi akhir perjumpaan kita di Brendo Siang dengan saya Donga Kamal. Untuk di siaran selanjutnya di Brendo Petang Kelak, di sana bakal dikawani ke Inga Sopi. Dengan begitu saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu. Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Perompat di hari Iko, tepatnya di minggu kedua bulan Oktober, di hari Rabu 7 Oktober 2026 nih, di sana saya segala dipertemukan dengan saya di Barendo Petang. Dengan Inga Sofini ada sana, tentunya kebersamaan kita kurang lebih 5 jam nanti. Nanti akan berakhir di Barendo Petang pukul 20 waktu sebagian barat ada sana. Dan kebersamaan kita di pukul 16 waktu sebagian barat tadi. Tentunya melah kita joget ya dangdut. Dan selama joget kita, tentunya adik sana kami juga membuka layanan telepon di 0367321994 atau di 0811781644 nih harus anak yo di melab bedangdut nih atau joget kita lagu-lagu daerah nih harus anak yo dengan budaya-budaya Nusantara. Nah harus anak di 91,7 MHz di Barendo Petang nih. Tentunya di sore hari itu petang kali itu kita saya mengucapkan selamat sore atau selamat petang nih buat anak segala yang masih beraktivitas dengan rutinitasnya dimulai dari pagi dan sampai sore hari itu ya di sana kami ucapkan selamat beraktivitas dan tentunya dipertemukan di sore hari itu dengan bisa menemani adik sanak beraktivitas ataupun bisa bercanda ria dengan segalo adik sanak segalo. Nah tentunya di Barendo Petang Iko tadi sudah ada azan azhar nih adik sanak yo dan juga diiringi dengan lagu islami dan kemudian nanti ada tetap juga di joget kita nih lagu-lagu dangdut dan ada juga lagi nanti ko setiap jamnya ada kabar kita informasi update di laman rri.co.id dan juga nanti ada ragam irama Nusantara nih ada sana kyo yang termasuk juga kelak tuh ada sajian dari informasi budaya dan adat atau ibad nih ada sana di RRI Perompat nih 91,7 MHz dan tentunya jangan kemana-mana nih ada sana dengan sajian-sajian di 91,7 MHz di RRI Perompat. Namun di minggu kedua nih tetap semangat segalo ya ada sana kyo di cuaca hari kok tentunya sangat membantu kita beraktivitas dengan semangat sore ini ya di sana kyo. Salam sehat segalo dari saya nih di petang kali Iko dan jangan berpaling di 91,7 MHz di sana kyo.

Iya, ada senak di joget gitu atau yang dari lagu daerah nih ya di sana kyo joget gitu joget gitu joget gitu di Barendo Petang nih ada sana. Perlu ketahui bahwa di tengah kesibukan bekerja tentunya saluran musik dangdut masih jadi favorit pendengar Pro 4 RRI Bengkulu nih ya di sana kyo. Di mana di tengah kesibukan bekerja, Carmilla masih menyempatkan diri mendengarkan lagu dangdut nih ya di sana melalui Pro 4 RRI Bengkulu bagi warga Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi nih ya di sana. Di Kabupaten Rejang Lebong, lagu dangdut juga sudah menjadi hiburan yang menemaninya sejak kecil hingga sekarang nih. Nah, saat diwawancarai tentunya Carmilla mengatakan bahwa Pro 4 RRI Bengkulu tentunya dapat menemaninya saat bekerja maupun bersantai nih ada sana. Dan ia juga menyukai tembang dangdut lawas karena musik dan ceritanya terasa dekat dengan kehidupannya di sana kyo. Nah, Carmilla juga menilai kekuatan lagu dangdut juga terletak pada lirik yang mengangkat berbagai cerita kehidupan di mana menurutnya kisah cinta, patah hati, kehidupan sehari-hari hingga perjuangan hidup juga membuat lagu dangdut mudah diterima pendengarnya. Sementara itu juga di sana penyiar Pro 4 RRI Bengkulu ini Vivi mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap lagu dangdut masih ada hingga saat ini ya Risanya. Dan pendengar dangdut ini masih banyak, mungkin paling banyak hingga kini. Kalau pendengarnya tetap biasanya lebih suka lagu-lagu lama nih ada seperti Caca Handika dan Rita Sugiarto. Sedangkan anak-anak muda lebih banyak mengikuti lagu yang kekinian seperti rungkat dan dangdut koplo Jawa. Dan menurut Vivi ini, perbedaan usia turut mempengaruhi pilihan lagu yang didengarkan oleh pendengar Pro 4 RRI Bengkulu. Dan pendengar tetap cenderung menyukai lagu lama, terutama sementara pendengar muda lebih mengikuti perkembangan musik dangdut kekinian. Ya, itu menjadi referensi atau informasi terbaru yang dari yang laman rri.co.id ya, bahwa memang lagu dangdut itu menjadi masih jadi favorit di pendengar Pro 4 RRI Bengkulu yang di sana kyo. Dan genrenya juga berbeda-beda untuk lagu-lagu dangdut. Kalau ditanya saya suka lagu dangdut, aduh, tapi tidak segalo-galonya sih. Oke, selamat petang nih segalanya di sore hari ke. Jangan lupa heningkan sejenak atau rehat sejenak ya di sana dari aktivitasnya. Misalnya bisa jalan santai atau ya rehat sejenak untuk tidak terlalu fokus duduk-duduk terus ya beraktivitas atau jalan terus beraktivitas, bisa merehatkan tubuh juga untuk minum atau jalan santai. Untuk supaya rileks ya di sana. Kayak di joget kita nih melaket dangdutan di sore hari iko yang hanya sebatas 32 menit lagi. 22 menit lagi nih ada sana kyo di joget kita.

Informasi kabar kita tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, di mana gerhana matahari total di 2 Agustus 2027 disebut sebagai salah satu peristiwa langit paling spektakuler abad ke-21 nih adik sanak segalonyo, di mana gerhana ini akan melintasi sejumlah wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Nah, mengutip space.com, dengan durasi totalitas mencapai 6 menit 23 detik, meski demikian, secara teknis gerhana 2027 bukan yang terlama pada abad ke-21. Rekor tersebut masih dipegang gerhana matahari total di 22 Juli 2009 ya, Rasanak. Durasi totalitasnya saat ini mencapai 6 menit 39 detik. Namun sebagian besar durasi terlama di 2009 terjadi di Samudra Pasifik sehingga hanya sedikit pengamat yang dapat menyaksikannya secara langsung. Berbeda dengan 2009, gerhana 2027 menawarkan durasi totalitas lebih dari 6 menit di sejumlah wilayah daratan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Luxor, Mesir yang berada di jalur totalitas gerhana. Informasi selanjutnya di sana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Geofatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan gelombang di jumlah wilayah perkiraan Bengkulu masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Di mana kondisi tersebut nih di sana dipengaruhi angin monsun Australia yang masih terasa meski kekuatannya mulai menurun memasuki periode peralihan musim. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Fajar mengatakan ya desanak angin di wilayah Bengkulu masih didominasi dari arah tenggara. Kondisi tersebut turut mempengaruhi tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Bengkulu. Menurutnya gelombang dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta wilayah Enggano hingga Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Fajar mengatakan kondisi gelombang tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak awal musim kemarau ketika angin dari Australia cukup kuat. Demikian sana informasi dari kabar kita di pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan 1 jam ke depan, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan di sana tentunya dapat melansir informasi di laman rri.co.id atau bisa download di RRI Digital.

0: Nak di 91,7 MHz RRI Pro 4 nih, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Di sana masih bersama kami di Barendo Petang. Kita melabe dangdut nih, joget kita melabe dangdut atau lagu daerah dangdutan ya di sana kyo. Dan kami buka line telepon di 0736732199 atau di 0811786544. Kami bacakan di line WhatsApp nih ya di sana. Dari Dang Riko Tanah Patah hadir joget kita request lagu dangdut Sunda judulnya Kata Lanjuran. Dari Alena Naswa, salamnya buat Ayah Puput Amzal Yusuf di Jambi, Dongayanto di Benteng, dan Bang Pendi di Oku Selatan. Semuanya aja makasih. Terima kasih Dang Riko Tanah Patah yang sudah masuk atensinya di line WhatsApp di 0811-7816-544 di RRI Pro 4 nih. Ada sana kyo. Lah kami putarkan ya Dang Riko yo. Dan ada sana mari bersama kami di Barendo Petang nih joget kita. Membersama yang ada sana di sore hari iko. Dan tentunya semangat beraktivitas di 91,7 MHz.
1: Barendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belah Bedangdu. Joget kita.
1: Sembilan 1.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adik sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget ini. Ini bagas ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati ya. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu ada di sana? Jadi ada manfaat cowok untuk mengkonsumsi buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah wani tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik sana merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik sana, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik sana dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti itu ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Ya, di sana di 91,7 MHz nih, di sana di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya di kini hari sana nanti akan mendengarkan azan maghrib dan juga lantunan lagu-lagu islami ya di sana ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana kabar kita di pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nih, digitalisasi mengubah bagaimana cara karya cipta diproduksi, didistribusikan serta dimonetisasi. Layanan streaming, platform konten digital hingga kecerdasan artifisial atau AI membuka peluang ekonomi baru bagi pencipta dan pemegang hak. Namun, pemanfaatan karya yang melintasi batas negara juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan dan distribusi royalti. Perbedaan sistem pengelolaan, keterbatasan transportasi, serta belum optimalnya pertukaran data menjadi sejumlah persoalan dalam tata kelola royalti lintas negara. Untuk membahas tantangan tersebut, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan akan menyelenggarakan Global Dialogue on Cross Border Copyright Royalty di 7 hingga 9 Oktober 2026 di Bali. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan pemanfaatan karya di ruang digital yang semakin melintasi batas negara membutuhkan pendekatan kolaboratif. Dialog antar negara dan pemangku kepentingan yang sangat diperlukan untuk memetakan persoalan sekaligus mengidentifikasi peluang kerjasama dalam tata kelola royalti. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Bengkulu Sahrunudin melakukan koordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di mana pertemuan tersebut digelar di ruang kerja Sekda guna memperkuat sinergi dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan dari sana untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berpartisipasi aktif mengisi data. BPS Bengkulu juga niasana mengecek secara detail pada daftar pegawai yang tercatat belum menyelesaikan tahapan pengisian sensus. Mendagapi kondisi tersebut, Erwan Antoni menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran seluruh proses pendataan. Pihaknya segera menerbitkan dan mendistribusikan surat edaran resmi ke seluruh organisasi perangkat daerah. Demikian niasana informasi dari kabar kita. Nantikan satu jam ke depan informasi selanjutnya di pukul 19 waktu, masuk kami di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan atau adik sanak bisa melansir informasi di laman rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

Mengapa pelestarian hutan bakau menjadi penting? Bagi wilayah pesisir, keberadaan bakau dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, karang, dan udang. Tak hanya itu, bakau juga jadi tempat untuk pengembangbiakan beberapa spesies hewan seperti udang dan nener. Hutan bakau pun ekosistem penting yang terletak di pesisir pantai dan memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Mulai dari mencegah abrasi, erosi, intrusi air laut, tempat hidup satwa, hingga pariwisata.

Arisana informasi dari kabar kita tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, di mana pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan rehabilitasi dan reedukasi terhadap warga binaan pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tindak lanjut tersebutnya Arisana diwujudkan melalui rencana pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi, terutama bagi warga binaan yang masih berada pada usia produktif. Rencana tersebut dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim kecil selama satu minggu. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Bupati Kepahyang Zurdinata dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat melaksanakan panen perdana cabai keriting di Desa Bukit Barisan. Kegiatan tersebut merupakan wujud implementasi Greenhouse Smart Farming yang berlokasi di Kecamatan Merigi Selasa 6 Oktober. Bupati menyambut baik dukungan Bank Indonesia Bengkulu dalam pengembangan Greenhouse Smart Farming di wilayahnya. Teknologi modern ini dinilai dapat menjadi solusi efektif bagi petani dalam menghadapi kendala perubahan cuaca ekstrim. Selama ini di sana cuaca panas sering menyebabkan tanaman cabai mengalami kekeringan dan gagal panen. Sebaliknya, curah hujan yang tinggi kerap membuat buah cabai menjadi busuk dan merugikan petani. Demikian di sana informasi dari kabar kita di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan di sana tentunya dapat melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita barusan ini Arsanak, maka berakhir pula perjumpaan kita di Barendo Petang nih Arsanak yo, dan nanti akan dilanjutkan oleh Dang Bagas di Barendo Malam. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada adik Sanak Segalo yang telah hadir di Barendo Petang hari Iko di Rabu 7 Oktober 2006. Kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan selamat malam buat adik Sanang Segalo. Sampai jumpa dan semangat malam.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: malam Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompare FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kubu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misjamen dia, orang nak kabare. Jadi harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina. Dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kari mendi mi, sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Ku, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arah pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet, nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
1: Oh, enggih Pak Ku. Saya jadi paham maksudnya.
0: Saya sebagai aparat desa Pak RW, sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
1: Jadi begini Pak Kuhu.
2: Loh,
1: sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuhu, Kang Misja.
0: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya Bu.
3: Ya boten lah Pak. Wong Pak Kuhu ge mriki ya boten unggal dinten je. Niki kopie punten ge Pak Kuhu, Kang Misja. Kula mlebet malih, mangga dilajengaken sarang disambi.
0: Nggih Bu, matur kesuwun.
1: Mangga-mangga Pak Kuhu, Kang Misja. Mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuhu.
0: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopie ditampi ah.
2: Wah, enak pisan ca kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu. Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

Aih, pengikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Manjing ah, dingin, atis pisan. Mi,

0: Mimi.
1: Ya Pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengi kian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya Pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen, apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot, Pak. Wati rubuh, Cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini jadi durung balik nang rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi, jare arep kerja tugas kuliah bari bature. Wis ah, Pak. Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
2: Aduh Pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
2: Buruan Pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ge mati.
2: Aduh Pak, kagihan si kala rapis.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
3: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
4: Lah, ada apa Pak Karyono?
3: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketipan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
4: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
3: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
4: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
3: Ada apa, Mang?
4: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
3: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
5: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program kentongan jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senang PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu Sahrunuddin melakukan koordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada Rabu 7 Oktober. Pertemuan tersebut digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah guna memperkuat sinergi dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu berpartisi aktif mengisi data. BPS Bengkulu juga mengecek secara detail daftar pegawai yang tercatat belum menyelesaikan tahapan pengisian sensus. Menanggapi koordinasi tersebut, Herwan Antoni menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran seluruh proses pendataan. Pihaknya segera menerbitkan dan mendistribusikan surat edaran resmi ke seluruh OPD. Herwan mengimbau seluruh ASN dapat berpartisipasi secara maksimal agar proses pengumpulan informasi berjalan optimal. Partisipasi aktif pegawai menjadi kunci utama terciptanya data yang akurat bagi perencanaan pembangunan di daerah. Yang menambahkan bahwa gambaran data ekonomi yang presisi sangat dibutuhkan sebagai basis pengambilan kebijakan di masa depan. Kerjasama seluruh ini Pemprov Bengkulu diyakini mampu mensukseskan agenda nasional tersebut. Koordinasi antara BPS dan Pemprov Bengkulu ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menghadirkan data berkualitas. Sinergi strategis tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu. Jadi kalian kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, hari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: 11.5 FM RRI Rompat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, saya mau bagas malam ikoh. Sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan sesi nyompet tembang Sumbaksel. Sudah hadir di sana satu pendengar setia kita, ada Mariko di Tanah Patah yang sudah hadir di acara Petembang atau Batang Hari 9. Request lagu Dandang Besak dari Basadat. Salamnya untuk Ayah Pup, Dong Ayanto di Benteng, Hamsa Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang, dan Edo di Lampung. Semuanya aja, makasih. Sama-sama Bang Riko, terima kasih juga sudah request. Langsung-langsung kita putarkan di sana lagu request pertama dari Bang Riko di Tanah Patah dengan Dandang Besak dari Basadat.

0: Jam tengah di.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Bagas?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Gimana kah malam ini cerah?
2: Alhamdulillah baik, sehat, tapi tapi bintang tidak pernah terlihat.
1: Oh, bintang tidak pernah terlihat.
2: Iya, sejak dari bulan Juli hingga sampai sekarang tidak pernah melihat bulan.
1: Waduh, sampai sekarang.
2: Karena bintang.
1: Waduh. Padahal biasanya terlihat dengan jelas bintang-bintang doang.
2: Tidak ada sama sekali. Cuma bulan pun
1: samar-samar.
2: Hanya bayang-bayangan.
1: Bayang-bayangan.
2: Wow. Ya, itu pun waktunya subuh kan sekarang nih. Bayang-bayangan warnanya kemerah-merahan. Berapi.
1: Waduh, berapi enggak tuh.
2: Begitu juga dengan matahari kalau pagi jam 6 itu seperti berapi yang merah. Matahari.
1: Sampai kelihatan seperti itu.
2: Iya, kalau di sana enggak ada ya.
1: Kalau di sini alhamdulillah aman, Abang. Kemarin 2 hari hujan di sini.
2: Oh, kalau di sini, kalau tidak salah, sudah 1 minggu tidak pernah turun hujan lagi.
1: Ah, 1 minggu.
2: Ya, ya. Malah bertambah kabut asap.
1: Malah bertambah. Iya, berat juga tuh, Bang.
2: Kalau tidak salah, 3 hari... Ini dari hari apa? Hari ini hari
1: Rabu.
2: Dari hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu kuat kabutnya.
1: Waduh, pekat berarti ya, Bang. Jarak pandang terbatas berarti ya.
2: Iya, tapi harus kalau keluar dari rumah itu harus pakai masker lah. Kalau tidak pakai masker berbahaya juga. Betul, baunya apalagi. Iya. Pagi itu baunya nyala lagi.
1: Iya, Bang. Hati-hati juga. Nanti takutnya ispa, Bang, kan. Lebih baik diantisipasi dari awal.
2: Iyalah. Istilahnya tuh lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul, betul.
2: Jadi lagu kita ini lagu apa nih?
1: Betembang malam ini, Bang.
2: Lagu Minang.
1: Betembang.
2: Tendang tuh lagu apa
1: tuh? Tembang Sumbaksel.
2: Sumbaksel?
1: Betul, Sumbaksel.
2: Oh, kalau Sumbaksel ini lagu dari...
1: Siapa tuh?
2: Palembang itu apa namanya nih? Aku lupa sebenarnya. Yasaman.
1: Yasaman?
2: Iya.
1: Oke, boleh saya cari dulu Yasaman.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Bapak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat
2: berjaya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Sukut. Untuk semua lah, tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Nyabang Bapak. Selamat malam. Lagunya ada ya?
1: Ada, Bang. Aman, ya, saman.
2: Tentunya. Bang Bagas, selamat malam semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang, sudah mampir. Sudah request juga berlanjut dari sana. Kita dengarkan lagi lagu Dadang
3: Bagasa.
1: Dari Basadat request Bang Rigori Tanah Patah yang nantinya akan berlanjut untuk lagu Yasaman. Request spesial dari Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Dari sana pengen request bisa di 08117816544 atau di line telepon 73219994.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

0: ada info ada sana. Asam lambung atau GERD merupakan kondisi yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan. Gejala umum meliputi nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Untuk mencegah kekambuhan, penderita disarankan menghindari beberapa jenis makanan dan minuman. Yaitu, pertama, makanan pedas seperti cabai dan saus sambal dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu naiknya asam lambung di sana. Lalu yang kedua, makanan berlemak tinggi seperti gorengan, keju, dan daging merah juga harus dihindari karena memperlambat pencernaan. Dan juga meningkatkan tekanan pada perut. Lalu yang ketiga, minuman berkafein seperti kopi dan teh bisa melepaskan katup antara lambung dan kerongkongan, memungkinkan asam naik ke atas. Yang keempat, minuman berkarbonasi seperti soda juga sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat menyebabkan perut kembung. Kelima, coklat dan makanan manis lainnya juga bisa memperburuk kondisi karena kandungan lemak dan gula yang tinggi. Selain itu, penderita disarankan untuk tidak langsung berbaring setelah makan. Dan juga menjaga porsi makan agar tidak berlebihan. Dengan menghindari pantangan ini, penderita asam lambung dapat mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Konsultasi juga dengan dokter tetap penting untuk penanganan jangka panjang. Jadi, bila adik sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan gelombang di jumlah wilayah perairan Bengkulu masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi angin monsun Australia yang masih terasa meski kekuatannya mulai menurun memasuki periode peralihan musim. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Fajar mengatakan angin di wilayah Bengkulu masih didominasi dari arah tenggara. Kondisi tersebut turut mempengaruhi tinggi gelombang di jumlah wilayah perairan Bengkulu. Menurutnya, gelombang dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta wilayah Engkano hingga Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Fajar mengatakan kondisi gelombang tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak awal musim kemarau ketika angin dari Australia cukup kuat. Aktivitas pelayaran meski demikian masih dapat berlangsung dengan menyesuaikan kondisi perairan dan karakteristik masing-masing kapal. Yang menegaskan kondisi perairan dapat berubah dari hari ke hari sehingga kapal penyeberangan maupun kapal lainnya perlu menyesuaikan waktu pelayaran. BMKG terus memberikan informasi mengenai kondisi angin dan gelombang sebagai bahan pertimbangan sebelum kapal berangkat. Fajar menyebut informasi tersebut juga diberikan kepada KMP Pulau Telo yang melayani penyeberangan dengan jadwal tidak rutin. Kapal tersebut biasanya menyesuaikan jadwal pelayaran termasuk pada hari Senin dan Jumat dengan kondisi perairan. Fajar menegaskan BMKG berfokus menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang kepada pengguna jasa pelayaran. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi operator untuk menyesuaikan aktivitas pelayaran dengan kondisi perairan yang ada. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh, ala kecil tapi.
0: Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni ya, cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Kau tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak, Pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan?
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Nah, iya, cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal-usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu kok, cak mano kira-kira cik? Tahu tak?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Wajar nian cik kau eh.
3: Simbilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat, namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Prompar FM. Prompar FM. Rendo malam. Prompat RRI Bengkulu. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Prompar FM.

Jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Terima kasih adik-adik sana yang sudah mendengarkan, sudah selalu setia, dan juga sudah selalu bersama RRI Perempat Bengkulu. Saya Bagas Adi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar adik sana untuk edisi 7 Oktober 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2006. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, untuk informasi dan update info di hari ini tentunya nanti akan disiarkan ataupun disampaikan setiap jamnya nih, adik sanak dan sahabat budaya di manapun Anda berada. Tentunya diawali kebersamaan kita nanti dihadirkan dengan lagu-lagu islami, dan sahabat budaya juga akan beberapa informasi-informasi penting disampaikan di setiap jamnya di Barendo Pagi Iko. Dan kami hadirkan lagu-lagu juga di sepanjang Barendo Pagi dari seluruh Nusantara ini di Barendo Pagi dari mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya di sana kyo, sahabat budaya, dan kita awali untuk lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

sepenuhnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Di sana kabar kita di hari ini di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia. Di Indonesia di mana Kamis 8 Oktober 2026. Di mana perkirawan BMKG Lintang Alia mengatakan seperti yang dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk di Pulau Sumatera, seperti di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang mengalami udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu mengalami hujan dengan intensitas ringan, Jambi mengalami berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Sementara untuk di Pulau Jawa, seperti di Serang, Jakarta, Semarang, dan Jogja mengalami berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan, dan Surabaya mengalami berawan. Sementara di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di Provinsi Denpasar hujan dengan intensitas ringan, Mataram udara kabur dan Kupang berawan tebal. Untuk di Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor mengalami hujan disertai petir. Ya, Senak, selain itu informasi dari kabar kita, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partoanan Daulay mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut Andi Senak dapat bersifat objektif, rasional, dan maupun subjektif. Nah, dari Komisi 7 DPR RI ini hari sana telah menyepakati dan menetapkan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026 diantaranya Sulaiman Yusuf dari unsur RRI dengan meraih 26 suara, Bara Ilyasa dari unsur masyarakat mendapatkan sebanyak 26 jumlah suara, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat mendapatkan suara 26, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat mendapatkan 26 suara, dan Marga selain itu Muhammad Reza dari unsur pemerintah mendapatkan 26 suara, dan Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat mendapatkan 25 suara. Demikian ada sana informasi dari kabar kita. Nantikan informasi 1 jam ke depan di pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Ada satu tentunya dapat melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

0: Iya, selamat pagi ada sanak di manapun Anda berada. Di pagi kok ketemu dengan saya dengan Sofi di Berendo pagi nih ada sanak yo. Di pagi yang mulai menjelang terang kok. Tentunya kami mengucapkan selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat buat segalonyo dalam mulai menjalani aktivitas ataupun rutinitas sehari-hari nih ada sanak yo. Tentunya pagi-pagi Ceiko di hari Kamis ya di tanggal 8 Oktober 2026, tentunya kami ucapkan semangat pagi buat adik segalonyo, adik sanak segalonyo yang mulai beraktivitas ringan dan padat dan sedang-sedang saja ataupun masih rebah-rebahan di rumah. Kami ucapkan semangat pagi, salam sehat buat segalonyo. Semoga kita diberikan keberkahan di pagi hari ko. Dan di Berendo pagi ko, kami akan menyajikan sejumlah lagu-lagu budaya Nusantara nih anak-anak buat menemani aktivitas adik sanak dalam menjalani rutinitas di pagi hari ko. Nah, tentunya di hari iko, kalau kita kecek, kalau di dunia perkantoran nih, di pemerintahan hari ko, hari terakhir untuk di minggu iko ya, karena besok tentunya masih banyak, sudah ada yang FVH. Tapi apapun itu, kami ucapkan semangat pagi ya, dan kami juga ucapkan selamat pagi buat adik sanak yang ada di sejumlah titik-titik fasilitas layanan umum ataupun di fasilitas kesehatan yang memang ada masih dalam pergantian shift, dan ada juga yang masih menunggu pagi harinya, dan ada di sana yang kini sudah mulai mengantar buah hati ke sekolah. Kami ucapkan selamat pagi dan buat di sana yang sudah mulai berjibaku di pasar, membuka lapak dan berjualan berdagang nih ada di sana kyo. Semoga menjadi berkah buat segalonyo dan salam sehat buat segalonyo. Dan jangan lupa sarapan buat kita segalo di pagi hari kok supaya ada energi untuk beraktivitas. Nah, hari sekarang juga tentunya yang mulai membawa kendaraan tentunya jangan sampai kondisinya tidak stabil ya. Apalagi yang bawa mobil, apalagi kurang-kurang tidur, yang semalaman memang sengaja untuk begadang atau memang baru ndak pindah tugasnya. Kami ucapkan selamat pagi dan tentunya harus berhati-hati di jalan raya menggunakan safety yo di kendaraannya sendiri, dan tentunya jangan sampai kebut-kebutan ya di sana. Walaupun masih lengang segalanya masih dipantau di monitor-monitor ya di sana yo. Nah, kami juga mengucapkan semangat pagi buat adik sanak yang ada di perkantoran ya, khususnya di LPPR RI Bengkulu nih, yang nanti mulai berguyur nanti sekitar pukul 7 adik sanak yang masuk ke perkantoran nih RI Bengkulu. Kami ucapkan juga semangat pagi buat segalonyo di pagi hari ko. Kami akan menemani kebersamaan adik sanak galo hingga pukul 10 waktu sebagian barat. Dan semoga menjadi teman adik sanak dalam menjalankan aktivitas di sepanjang pagi hari ini di Berendo Pagi bersama saya Ingat Sofi.
1: Berendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: Prompat FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi maha pengasih, maha penyayang, temukanlah doa aku 12.000 ya Allah.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Ya, di sana di 91,7 MHz di Barendo pagi nih. Hari sana kyo, tentunya di sana juga hari iko dalam menjalankan yang baru memulai untuk aktivitas di pagi hari iko, tentunya mengudap makanan da. Tapi alangkah baiknya disesuaikan dengan proporsi kekuatan tubuh dan kekuatan kesehatan nih buat hari sana segalonyo. Nah, tentunya menjago-jago supaya terhindar dari segala macam efek-efek penyakit, misalnya seperti diabetes ataupun kolesterol. Nah, seperti misalnya di kolesterol nih ada sanakyo, menjaga kadar kolesterol tentunya tetap normal dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan salah satunya melalui pilihan makanan sehari-hari nih ada sanak. Seperti halnya buah-buahan tertentu memiliki kandungan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Saya ini waktu hasil MCU kemarin tuh ada sanak juga kolesterolnya tinggi nih. Dokter Sadam Ismail yang merupakan seorang dokter umum dan health content creator nih melalui akun YouTube medianya Sadam Ismail menyampaikan terdapat sejumlah jenis buah yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kadar kolesterol. Ada 11 yo anak di sana yo, seperti jeruk, pisang, apel, alpukat, pir, jambu biji, buah beri, anggur, pepaya, kiwi serta tomat nih ada sana yo. Dari 11 jenis buah yang saya sampaikan tadi, tinggal pilih aja mana yang menjadi asupan tubuh kita galau dari sana. Tapi ini khusus untuk yang memang terdeteksi ada namanya kolesterol seperti saya nih. Kolesterolnya lumayan tinggi nih asal hasil MCU kemarin. Lumayan enak dan lumayan enak melihat angka-angkanya. Oke, tadi informasi yang kami sampaikan itu dari laman rri.co.id yo, semoga menjadi referensi buat kehidupan kita sehari-hari apabila sudah mengasup makanan yang enak-enak ini ya. Kadang kalau sudah makan yang enak-enak lupa diri. Oke, semoga kita terhindar dari banyak penyakit dari sana. Mudah-mudahan ini menjadi referensi saya juga, bisa menjadi cerminan kalau makan jangan yang sampai lupa diri ini. Apalagi saya ini paling enak-enak menyemakan minyak-minyakan dan santan-santanan. Oke, di sana bisa melansirnya di laman rri.co.id nih informasinya, yang tentunya memang butuh informasi-informasi kehidupan sehari-hari, apalagi ini khusus untuk kolesterol, yang ada kolesterol. Masih bersama di 91,7 MHz yang di sana keo di Barendo pagi, nanti kita setiap jam ada yang namanya kabar kita juga. Kami ucapkan selamat pagi buat hari sanang segalo yang beraktivitasnya sampai juga membawa buah hatinya juga, ataupun sudah mulai beres-beres rumah nih hari sanak yo, atau sudah masuk ke dunia perkantoran nih. Kami ucapkan semangat pagi, selamat beraktivitas buat segalonyo. Kami menemani hari sanak dalam berunitas dengan kebersamaan di nuansa lagu-lagu budaya Nusantara.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Ada sedang informasi dari kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian barat di mana persoalan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi bahasan utama dalam buku model manajemen komunikasi dalam merekonstruksi citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Buku tersebut ditulis oleh salah seorang pengurus PWI Pusat, Dr. Edi Iryawan, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku ini menawarkan pendekatan pengelolaan komunikasi yang dapat digunakan Polri dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama setelah perkembangan media sosial membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Edi mengatakan buku tersebut merupakan pengembangan dari hasil disertasinya pada program studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara. Ia sengaja membukukan hasil penelitian tersebut agar gagasan yang diperoleh selama proses akademik tidak berhenti sebagai karya ilmiah semata, namun dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengelolaan komunikasi institusi. Menurutnya juga, perkembangan teknologi informasi membuat persoalan yang terjadi di lingkungan kepolisian dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik, di mana informasi, kritik maupun pengalaman masyarakat dapat menyebar luas pada akhirnya ikut membentuk citra institusi. Informasi selanjutnya ada dari kabar kita, bencana alam tanah longsor terjadi di Jalan Tebing Air Manak, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, Rabu 7 Oktober 2006. Longsor dipicu kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bengkulu Selatan, khususnya Kecamatan Manak dan sekitarnya. Kepala BPD Bengkulu Selatan, Nusa Dian, menjelaskan longsor terjadi akibat adanya pergerakan pada struktur tanah sejak pagi hari. Kondisi tersebut nyaris menyebabkan struktur lempengan tanah berwarna kuning dari ketinggian sekitar 15 meter tergerus dan longsor ke badan jalan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim reaksi cepat atau TRC BPD Bengkulu Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas membawa sejumlah peralatan manual seperti skop, cangkul, dan pisau untuk mengevakuasi material longsor yang masih memungkinkan ditangani secara manual. Demikian sanak informasi dari kabar kita di pagi hari ko pukul 7 waktu sebagian barat. Nantikan informasi selanjutnya ada sanak 1 jam ke depan di pukul 8 waktu sebagian barat. Dan ada sanak tentunya bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.